Sagmar sagmar nan wret qal ghibya annan katera wat fidu warhem bla annan katera wat dezer taksu fas tekara ghina annan makaduzak tin sagmar.